tusing ka adinga luncha kipgena ko na lumlen la ingai the uchanchu ahitai akash pani churchanpur tuni ne la ni dan guble ki elhin ting le dem khosang le loi ho akona pula pala ingai de mo hi tunjing ka ni dan sege le ki elhing ta ni phanoi chan he ne ki chai tai montina radio ngai zal se ni ko manum chi tawen.

Akashvani Churchanpur nihla ni dan gup lekke alin to kilonin thadar program ke pantai ahun ke patna fm megahertz zakhle khat pointli to nihla ahi dem khozang le aloi ho akona pula pala engai ding ahi ole tu hin ngai pantau hete dem khozang le aloi ho in pula pala thim ta sa o